Selamat siang, saudara. Selamat berjumpa kembali dalam program Indonesia melalui studio Anda, City Park Radio dengan gelombang 103,7 MHz. Kalau tadi Anda telah dihibur bersama country music, maka dalam waktu 60 menit mendatang, kami hantarkan musik dari Indonesia. Di samping itu akan kami hantarkan pula artikel-artikel, dan semoga artikel tersebut berguna bagi Anda semua. Untuk siang ini, kami tidak bisa menghantarkan berita-berita dari Indonesia, namun semoga artikel yang kami bacakan akan menambah pengetahuan Anda dan juga Anda dapat belajar dari artikel tersebut. Semoga Anda dapat bersama kami siang ini.

Saudara, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita buka acara kita siang ini dengan sebuah lagu dari Anggun Sasmi berjudul Kembali, dan lagu tersebut dari dalam album Anggun yang juga memuat banyak sekali lagu-lagu dalam bahasa Perancis. Saudara, Anggun Sasmi dalam lagunya Kembali.

sebuah lagu saudara yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Lagu tadi tentu saja ada dalam sebuah film yang cukup tenar di Indonesia dan juga berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Saudara, jika kita melihat peta dunia, memperhatikan luas wilayah negara Indonesia sekarang ini akan tampak bahwa jarak dari ujung barat ke ujung timur itu hampir sama dengan jarak dari San Francisco ke New York ke ujung timur Eropa Timur. Dari segi penduduknya, hanya ada tiga negara yang lebih besar dari Indonesia, yaitu China, India, dan USA. Dari jumlah pulaunya yang keragaman budayanya, barangkali Indonesia merupakan negara yang nomor satu. Lebih dari 13.000 pulau dan lebih dari 350 kelompok etnik. Jika setiap kelompok budaya memiliki puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan jenis kesenian, maka bisa dibayangkan betapa banyaknya jenis kesenian yang ada di Indonesia yang kita miliki. Kajian mengenai musik Indonesia memang telah lama menjadi minat banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri, baik dari segi artistik kesenimanan maupun dari segi ilmu sosial budaya. Tapi hal itu jelas baru sekelumit kecil dari khasanah musik yang kita miliki. Mungkin sebagian besar dari musik-musik dalam seri Indonesia atau dari Smithsonian Institute masih asing di telinga kita, karena memang musik tersebut jarang terdapat di pasaran umum. Keasingan atau ketidaktahuan tersebut merupakan sebuah bukti bahwa kita masih perlu bekerja keras untuk bisa mewujudkan keseimbangan terbitan jenis-jenis musik tradisi Indonesia. Keseimbangan pasar itu pula lah yang menjadi salah satu pemikiran utama MPSI dan juga Smithsonian Institution untuk mensponsori penerbitan musik-musik seperti itu. Jadi penerbitan musik yang kurang dikenal ini sama sekali tidak disertai niat untuk menunjukkan atau apalagi mengeksploitasi eksotisme kesenian Indonesia, melainkan dengan tujuan untuk menumbuhkan panggung dialog antar wilayah, antar pulau, antar suku, antar budaya, antar umat, dan antar lapisan sosial dalam kesenian Indonesia. Saudara, siang ini akan kami hantarkan sebuah musik Grambang Kromong. Tentu bagi Anda-Anda yang belum pernah mendengar Grambang Kromong, Grambang Kromong adalah sebuah musik Betawi yang banyak dinyanyikan oleh orang-orang Betawi. Namun tentu saja musik itu sekarang jarang lagi terdengar. Jikapun terdengar mungkin dalam acara-acara tertentu di Jakarta tentunya. Para pemain dan penonton Grambang Kromong sekarang ini bertempat tinggal di daerah pinggiran Jakarta, di kota kecil dan di pedesaan seputar Bekasi, Bogor, bagian utara dan Tangerang. Grambang Kromong dimiliki dua kelompok masyarakat, milik masyarakat peranakan Tionghoa, keturunan dari perkawinan campuran antara Tionghoa dan pribumi. Percampuran dengan orang Tionghoa atau kaum pedagang lainnya dan milik masyarakat Betawi. Barangkali kedua istilah ini memerlukan penjelasan lebih teliti mengenai peranakan Tionghoa. Hingga abad ke-20 sebenarnya hampir semua orang Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah dari keturunan perkawinan antara laki-laki imigran Hokian berasal dari Fujian di sebelah selatan Tiongkok dengan wanita-wanita Indonesia. Pada masa itu, sebagaimana sekarang ini, kebudayaan orang peranakan merupakan campuran unsur-unsur kebudayaan Tiongkok dan Indonesia, dan mereka lebih banyak memakai bahasa-bahasa lokal daripada bahasa Tiongkok. Di daerah Batavia, misalnya, orang peranakan berbicara dengan dialek Melayu setempat. Mereka disebut orang peranakan untuk membedakannya dengan orang Totok, yang kedua orang tuanya adalah imigran. Biasanya Hakka atau Kanton yang lahir di Tiongkok dan baru masuk ke Indonesia belakangan. Secara umum, orang Totok masih tetap memakai bahasa Tiongkok dan secara budaya mereka dianggap lebih berorientasi ke Tiongkok daripada Indonesia. Orang Betawi adalah orang pribumi Indonesia yang selama masa kolonial dibawa sebagai budak atau datang atas kehendak sendiri ke Jakarta. Dulu disebut Betawi atau Batavia.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan karena telah sedemikian lama meninggalkan tanah asal, mereka terlepas dari ikatan dengan kampung halaman yang lama. Malah, mereka akhirnya terikat pada Batavia dan melebur menjadi orang Betawi. Walaupun kedua kelompok masyarakat itu memiliki satu perbedaan mendasar pada umumnya, orang Peranakan beragama Kristen Katolik atau Buddha Taois dan orang Betawi beragama Islam, tetapi mereka juga saling memiliki persamaan. Mereka menetap di lingkungan kampung yang sama, sama-sama memakai dialek Betawi Indonesia, dan biasanya sama-sama hidup di golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka bekerja sebagai petani, pekerja pabrik, buruh, pedagang kaki lima, nelayan, dan sebagainya. Kebanyakan dari para pemain yang ikut dalam rekaman-rekaman menetap di Tangerang, kira-kira 1,5 jam perjalanan ke arah barat dari pusat Jakarta. Dan penjelasan singkat atas lingkup sosial dan musikal di sini adalah didasarkan atas pengamatan yang dibuat di wilayah Sewan Kampung Melayu Dadap Mau dan Tangerang. Saudara, kita dengarkan sebuah lagu Gambang Kromong. Yang berjudul Pobin Kong Jilok. Gambang Kromong Irama Bersatu ini dipimpin oleh Un Un Hok. Kita dengarkan bersama saudara sebuah lagu Gambang Kromong yang sekarang hampir tidak terdengar lagi di wilayah Indonesia.

Saudara, itulah tadi sebuah lagu dari Irama Gambang Kromong Irama Bersatu, sebuah lagu lama, Pobin Kong Jilok, yang direkam di Tangerang pada tahun 1990 dan diedit oleh Philip Yampolsky, produksi kerjasama antara Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia atau MSPI dengan Smithsonian Folkways Recording dan dibiayai dengan dana atau grant dari Ford Foundation. Semoga lagu tadi mengingatkan Anda akan betapa kayanya musik Indonesia.

Itulah tadi saudara sebuah lagu yang dihantarkan oleh Hetty Kus Indang. Saudara, kini akan saya bacakan sebuah artikel sekilas tentang aromaterapi. Aromaterapi adalah terapi dengan minyak murni dan bukanlah sesuatu yang baru di dunia terapeutik karena sudah digunakan sejak beribu tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Musa ataupun Putri Cleopatra sebagai bagian dari dalam perawatan kecantikan.

Apakah essential oil atau minyak murni? Yaitu merupakan cairan minyak daun-daunan, bunga, dan juga akar yang diperoleh melalui proses penyulingan. Dan manfaat essential oil adalah 1. Melalui pernafasan atau inhalasi. Manfaat terapi didapat melalui aroma. Ada 2 cara inhalation. Yang pertama, inhalasi sederhana dengan meneteskan 3-4 tetes minyak pada tisu dan diletakkan di dekat hidung untuk dihirup aromanya. Cara yang kedua adalah steam inhalation, yaitu dengan menghirup uap yang timbul dari air panas yang sudah diberi beberapa tetes minyak untuk melancarkan pernafasan. Yang kedua, penggunaan secara fisik, yaitu dioleskan ke kulit untuk massage ataupun perawatan muka atau facial. Yang dioleskan ke kulit kita akan diserap ke dalam tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan, relaksasi, ataupun kecantikan. Dengan catatan, mengingat sifat essential oil yang sangat concentrated dan sangat powerful, maka diperhatikan agar jangan mengoleskan minyak tanpa dicampur dengan carry oil, misalnya dengan minyak almond atau minyak anggur atau apricot kernel atau dengan cold press minyak sayur dan lain-lainnya. Yang ketiga, untuk penyegar dan pembersih udara dalam ruangan dengan menggunakan oil burner atau dengan dicampur air. Yang keempat adalah menghalau serangga. Taruh beberapa tetes essential oil, misalnya lavender atau peppermint, pada tisu atau kapas, dan letakkan di dekat pintu. Yang kelima, sebagai spa atau berendam tubuh dalam bathtub. Ini bermanfaat untuk nourish dan merawat kulit sehingga menjadikan kulit tubuh menjadi harum dan lembut dan juga lembab. Tidak hanya itu, manfaat lainnya juga untuk membawa efek relaksasi dan mengurangi keletihan. Perlu diketahui bahwa ada jenis essential tertentu yang harus dihindari saat kita sedang hamil. Ini dikarenakan akan membahayakan bayi. Umpamanya, basil, cedarwood, cinnamon, clove, cypress, fennel, jasmine, lemongrass, parsley, dan juga pennyroyal. Contoh-contoh essential oil adalah lavender, bermanfaat untuk luka bakar yang ringan ya, gigitan serangga, depresi, keletihan sebagai massage oil, dan juga sebagai relaxing ataupun calming effect. Yang kedua, tea tree leaf, bermanfaat sebagai antiseptik untuk jerawat, untuk blisters, luka bakar, cold sore, untuk ketombe juga, gigitan serangga, kulit terlalu berminyak, dan juga untuk untuk semacam nappy rash ya. Dan yang ketiga adalah peppermint, bermanfaat sebagai inhalasi untuk demam, asma, sakit kepala, dan sinusitis. Lalu yang keempat adalah eucalyptus atau kayu putih, bermanfaat sebagai inhalasi untuk merawat flu, sesak napas, sebagai deodorizing juga, dan efek menyejukkan. Yang kelima adalah geranium, bermanfaat untuk selulat, jerawat ringan, kulit terlalu berminyak, ataupun sebagai inhalasi untuk menstabilkan emosi. Yang keenam adalah rosemary, bermanfaat sebagai inhalasi untuk melancarkan sirkulasi, penyegar ruangan, dan lain-lainnya. Dan juga lemon, bermanfaat sebagai inhalasi untuk demam ataupun dioleskan untuk kulit yang berminyak, gigitan serangga, selulite, dan juga bercak-bercak. Sekali lagi perlu diingat bahwa hanya ada sebagian kecil minyak yang bisa dipakai langsung seperti lavender dan tea tree, sedangkan yang lainnya harus dicampur dengan minyak lain agar tidak terlalu berat atau terlalu keras. Saudara, demikianlah sebuah artikel sekilas tentang aromaterapi yang ditulis oleh Jane Lim, beauty therapist dan paramedical aesthetic. Dan artikel ini saya ambil dari OSIP terbitan bulan Maret. Saudara, semoga artikel tadi berguna bagi Anda-Anda semua. Kita dengarkan sebuah lagu selanjutnya. Sebuah lagu instrumental sebenarnya dari Jubing Kristianto dalam sebuah judulnya Kaki Langit, dan juga dari album yang berjudul Kaki Langit, Exploring Acoustic Guitar Music katanya.
Kita dengarkan bersama dan semoga Anda juga akan senang dengan lagu mendatang.

Re Ayorek, saudara bersama Jubing Kristianto. Kepada anda-anda semua yang berminat untuk menyekolahkan putra-putri anda dalam mempelajari bahasa Arab atau mempelajari membaca Al-Quran, tentang ini kami memberitahukan bahwa mulai 15 April lalu telah diselenggarakan TPA untuk anak-anak di Masjid Kampus Universitas Tasmania tiap hari Minggu pada pukul 2 siang. Dan acara terbuka untuk semua Muslim yang tinggal di kota Launceston, di kota Launceston maupun sekitarnya. Kepada adik-adik semua yang berminat mengirimkan putra-putri Anda, silakan datang saja langsung ke Masjid Kampus pada pukul 2 tiap hari Minggu siang. Dan semoga informasi ini pun akan berguna bagi adik-adik semua. Anda bersama kami City Park Radio dengan gelombang 103,7 MHz dan bersama Umi Kuo dalam menghantarkan program Indonesia. Kita dengarkan sebuah lagu selanjutnya bersama Silaun 7.

Saudara, itulah tadi sebuah lagu bersama Kahitna, Seindah Melati. Saudara, Anda masih bersama kami, City Park Radio dengan gelombang 103,7 MHz dan Umi Kuo menemani Anda sampai pukul 1. Dan sudahnya, Mary Reid akan membawakan lagu-lagu dari Skotlandia ya, kalau nggak salah ya. Pasti, aduh, semoga nggak salah nih kalau salah. Aduh, bukan main, malu sekali. Dan sesudah itu tentu saja seperti biasa Saturday Afternoon Show ya, dilanjutkan dengan Ringing in the Years. Kepada Anda-anda yang suka lagu-lagu lama, Ringing in the Years akan menghibur Anda sore atau petang hari ini. Kemungkinan saudara, ini sebuah lagu terakhir siang ini. Dan namun sebelum itu akan saya beritahukan bahwa Indonesia adalah sebuah heaven little investors katanya. Dan menurut data, 5 tahun belakangan Indonesia mengalami perkembangan sebanyak 6% per tahun dari foreign direct investment. Dan dalam bulan Januari sampai 2011 mencapai 14,7 billion US dollars. Banyak sekali ya saudara ya. Dan ini saudara terdapat dari data-datanya maksud saya, mempunyai highlights yang di apa ya, yang dipublish oleh Bank Indonesia atau diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan menurut Direktorat General of Immigration yang di-compile oleh Jakarta Post menunjukkan bahwa 6% adalah education and training, 4% oil dan gas, 2,5% hotel, 2% transportasi, 2% telekomunikasi, dan pertambangan 8%, perdagangan 20%, konstruksi 10%, dan industri manufacturing 29%. Sedangkan yang lain-lain hanya sekitar 9%. Hebat ya Indonesia ya. Menurut ada daftar juga bahwa China adalah paling atas dan Australia ada di bawah yang lain-lain dan menunjukkan di nomor 7 untuk orang-orang yang mengunjungi Indonesia. Nah, saudara, lagu terakhir siang ini bersama siapa lagi kalau bukan Trio Bimbo.

saudara, dengan terdengarnya lagu Tentu Jogja, maka berakhirlah sudah acara kita siang ini. Semoga Anda puas dengan lagu-lagu yang telah kami persembahkan dan juga dengan artikel yang kami bacakan siang ini berguna bagi Anda. Kita jumpa lagi 2 minggu mendatang dalam program yang sama melalui Setipak Radio dengan gelombang 103,7 MHz. Dari studio, Umi mengucapkan selamat siang, selamat berakhir pekan, dan kita jumpa lagi 2 minggu mendatang. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang.